ibabaka isika andemantu makasita kana wamnifuna itukuiza hai pale ibeni famdrampunau bilun mandrakariba awampunai nifisainana nifaharpunau katao miaina mnifikiabana simfatahurana na usanandu zahai amboari nifuwa mapanahinai mba hifantuka mnifandalana nisita punau kahiaina nai ampiadanana iwambani fahaswaba nau ampitawa mnai hatranu tumpo niteni nau mba hampiurna nai lalandaba amnenara njesusi. Amen.